0: kepada dua hal, dan aku larang engkau melakukan dua hal pula. Yang pertama apa perintahnya itu? Amuruka bila ilaha illallah. Aku perintahkan engkau berpegang kepada la ilaha illallah. Beriktisam kepada la ilaha illallah. Fa inna samawati sab' wal aradina sab' law wudi'at fi kiffatin wa wudi'at la ilaha illallah fi kiffasin rajahat bihinna la ilaha illallah. Karena as-samawati sab', langit yang 7 lapis dan juga bumi yang 7 lapis, bahkan juga sekaligus seisinya, diletakkan dalam satu timbangan dan diletakkan la ilaha illallah di timbangan sebelahnya atau di timbangan yang lainnya, rajahat bihinna la ilaha illallah, maka sungguh niscaya beratnya langit dan bumi yang 7 lapis itu kalah dengan bobotnya la ilaha illallah. Ini menunjukkan keagungan tauhid la ilaha illallah. Walau anna samawati sab' wal ardina sab' kunna halqatan mubhamatan qasamathunna la ilaha illallah wa subhanallahi wa bihamdih fa innaha salatu kulli syai' wa biha yurzaqul khalqu. Dan seandainya langit yang 7 serta juga bumi yang 7 lapis ini kunna halqatan, di mana dia berupa lingkaran, halaqah atau halqah begitu ya, berupa lingkaran, qasamathunna la ilaha illallah, niscaya akan dipecahkan oleh la ilaha illallah, dan salatnya segala sesuatu, wa salatu kulli syai', dan salatnya segala sesuatu, wa biha, dan dengan itu pula segenap makhluk mendapatkan rizkinya. Sementara yang dua yang dilarang dalam wasiat Nuh alaihissalam kepada anaknya, wa anhaka anisyirki wal kibri, dan aku melarang engkau dari dua hal, yaitu melarang dari perbuatan syirik dan perbuatan al-kibr, perbuatan sombong. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan juga Imam Bukhari menulis hadis ini dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, ya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini hadis yang menunjukkan tentang keagungan at-tauhidullah, ya, yang tentu pengulangan, pengingatan dalam masalah ini adalah satu keniscayaan, ya, satu kemestian. Ikhwatul Aizzah, bahwa sekarang apa itu tauhid? Ya, tentu tadi dalam konteks mengulangi kembali, mengingatkan kembali. Tauhid adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Wahid, Zat yang Maha Esa, la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya, baik dalam rububiyahnya dan dalam uluhiyahnya.
1: Kini saatnya kita masuki waktu sholat maghrib.

0: Wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan alwasilata walfadilah wasyarafa wadarjatal aliyatar rafi'ah wab'asuhul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Woi, cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar pas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh. Semua stok dikeluarkan. Harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantas saja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Safi'i. Harganya beneran miring, Din.
0: Beneran Kak Santi, nggak pakai mikir lagi. Harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 100 ribu. Mau sepatu pesta yang mewah, atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak. Mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua Pak Budi, sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya, disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Tetap cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Safi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu layar mas Jalan M. Safi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar mas cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

0: Abi, aku ingin anak kita sekolah yang bukan hanya unggul akademik, tapi juga kuat hafalan dan akhlaknya.
1: Alhamdulillah, kita daftarkan saja ke SMP Kiu Cahaya Al-Quran. Sekolah full day dan boarding school dengan program unggulan Tahfiz 30 juz 8 bulan.
0: Masya Allah, 30 juz dalam 8 bulan. Aku ingin anak kita jadi generasi pengamal Al-Quran.
1: Insya Allah, disinilah tempatnya.
2: Penerimaan murid baru SMP Ku Cahaya Al-Quran tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Jadilah bagian dari generasi penghafal Al-Quran yang unggul secara akademik dan karakter. Bersiaplah melangkah menuju masa depan yang gemilang. Program unggulan dan kurikulum intensif Al-Quran Tahfiz 30 juz dalam 1 tahun, tahsin bersanad, memperbaiki bacaan sesuai kaidah tajwid, program takhasus, cetak hafizah muda hanya dalam 8 bulan, karakter building dan basic life skill, membentuk pribadi mandiri, tibun nabawi, dan program bahasa asing. Jejak alumni. Alumni kami telah membuktikan kualitasnya dengan melanjutkan pendidikan ke SMA Sumatera Barat, MA Arisalah, MAN PK Kota Baru, MAN Insan Cendikia, SMA Negeri 1 Padang, MAN Model, dan banyak sekolah favorit lainnya. Jalur pendaftaran dan beasiswa. Jalur prestasi, bebas uang pendaftaran, sertifikat, prestasi akademik non-akademik, minimal tingkat provinsi, hafalan minimum 5 juz mutkin dan siap tes, nilai rata-rata rapor 90, berkas fotokopi, KK, Padang Panjang dan sekitarnya, rapor kelas 5, pas foto 3x4, 3 lembar, jalur reguler, melengkapi berkas dan membayar uang pendaftaran, khusus anak yatim, gratis uang pendaftaran dan uang pembangunan. Statistik hafalan siswa 2 tahun terakhir 5-10 juz 53%, 1-20 juz 21%, 21-30 juz 26%. Lokasi kampus dan pendaftaran, silakan datang langsung ke alamat kami, Jalan Gatot Subroto, RT 9, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kampus Makkah atau Kampus Putri, Jalan Gatot Subroto, depan Perumahan Sago, Padang Panjang. Kampus Madinah atau Kampus Putra, Perumahan Sago, Kelurahan Ngalau, Padang Panjang. Kontak person, Yoski Tawakal. Nomor telepon 0812-6692-8234. Dan Yusrawati. Nomor telepon 0852-6399-6477. Bisa kunjungi juga media sosial kami, Instagram dan Facebook @SMPQ Cahaya Al-Quran. SMPQ Cahaya Al-Quran, generasi pengawal Al-Quran, pemimpin masa depan.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus lah, Sal. Kalau begitu, kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di simpang pemadam kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandianin Ipo atau dekat Masjid Sukro Mandianin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

0: tek mui. Ala siap ko sadonyo persiapan balik si mutiku. Kalau palaminanyo ala, untuk katamarnyo ala kulo. Rasunyo lajut kui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnyo, ala ado tek. Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh, ala cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang jukwali, langko yo, model jo motif piriang nyancak lo ha, basyo di ma kote, baseyo kiceknya lo, ambo bali mah di toko Evanri, awal kepala lu juo nyo, dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak, model nanti sadioan mantap-mantap, cek lai toko Evanri ko kan grosiran, jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Gua Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM Rancak Bahan.

0: Wan, kayo lamang tapay.
1: Inda, alah dari pagi. Marapalam selah.
0: Apolo lah itu.
1: Anan malam ko, marapalam nan kaseronyo ko. Meminta lagu minang malam-malam namonyo.
0: Di radio bahan ajo.
1: Tantu lah iyo nyo.
2: Satio hari Rabu jo Kamis jam 7 malam.
1: Kita telepon selangsung deh. Pencet nomor HP nyo.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Minta lagu jeda.
0: Marapalam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dunsana. Basuh balik kita di malam nanku di acara Marapalam ya. Namun sebelumnya ya, saja kapatang sore ya, lebih kurang pukul 6 Bahana FM baranti siaran. Dan sampai sebelum maghrib tadi ya, hampir 24 jam ya, 1 kali 24 jam. Bahana indah mengudara karena ada sedikit gangguan teknis ya, pada peralatannya. Jadi mudah-mudahan dunsana-dunsana pandangnya sedunia kini lah balik mandangnya radio Bahana FM tentunya di malam kini. Ya bantu nentralah gitu ya di schedule acara kita. Satu Kamis malam, aduh Marapalam, nan biasa dipandu Dek Saleha. Kebetulan Saleha berhalangan, maka one on one yang hadir di malam kini ko, bagati sana ada. Nan kamu nelpon, boleh langsung ke 0821-2270-8300 atau bakin kirim pasan singkik tentunya ya di WhatsApp di nomor nan samo. Nampaknya lah aduh nan kebagabuang tipu lo teleponnya ya. Untuk dunsana dan kebagabuang ya, langsung saja di telepon ke Bahana FM. Kita terima teleponan pertama sana penang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo nih,
0: senang ngerti wali. Ya alhamdulillah. Azizah, alhamdulillah, tetap semangat ya walaupun sempat 1 kali 24 jam bahana tidak mengedara.
1: Tapi wan, nak dengar bahana aku agak cangguang masih setek wan.
0: Oh itu ya, alhamdulillah.
1: Lagu cek wan.
0: Apa tu lagunya?
1: Dari Ipang wan.
0: Judulnya apa?
1: Judulnya Ba Ayah Lai Babaku Tido.
0: Ba Ayah Lai ya.
1: Babaku Tido wan.
0: Biasa dia lagunya kau mah.
1: Ya wa alai wa
0: tu malah
1: ya,
0: aku tu bawa. Ayah lai.
1: Babaku tido.
0: Babaku tido.
1: Lagu-lagu tu mahuan.
0: Iyo, jadi aku diputarkan. Kalau
1: kau ingin salam. Salamnya untuk wanana yang perdana yang sudah bertugas malam ko.
0: Jadi.
1: Tu tuaknya Uni Saleha. Iyo. Keluarga besarnya kadonyo.
0: Tanti yo.
1: Ada Pak D sama Bu D,
0: okay. Oke.
1: Ada ayah kadonyo di Pandi Cike.
0: Jadi.
1: Kadonyo Uni Gadis Palala.
0: Iyo.
1: Uni Kadai.
0: Oke.
1: Sama Upi Ranca.
0: Iyo.
1: Ada TL Raja Jalan keluarga besarnya sedonyo semoga sehat selalu.
0: Jadi,
1: tu untuknya Wan Mister. Pokoknya yang ada ngabahana lewat streaming maupun radio lokal dan salam sedonyo ya Wan.
0: Oh,
1: terkecuali Wan.
0: Baik Azizah, mudah-mudahan di dengar.
1: Terima kasih banyak ya Wan.
0: Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM. Kian Azizah and Family ya di Tanah Hitam meminta lagu Ba Ayah Lai Babaku Tido. Di belakang Azizah ada siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan.
0: Yo, Mama Nisa, apa kabar Mama Nisa malam kini ko?
2: Alhamdulillah, lai sehat Wan. Wan kan lai sehat.
0: Alhamdulillah, berkat doa bahasamu lai sehat kini.
2: Tadi bahana nak mengudara tadi pagi tadi Wan.
0: Iyo, sajak ke petang sore ada gangguan teknis di radio bahana.
2: Membatilah payah mama mencari siaran tadi itu.
0: Iyo, kini lah barasih terang kembali ya.
2: Alhamdulillah,
0: Alhamdulillah. Ya, Pak. Mama menengahkan lagu ko radio melalui radio ya, bukan streaming ya?
2: Enggak lah, radio Mawan.
0: Radio langsung ya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih informasinya Mama Nisa.
2: Iya, makasih ya, Pak. Ini dekat tiba di rumah tadi tapi ke radio kan di sana. Aduh, lama sampai dong ya, kan?
0: Iya.
2: Tiba di pagi sore itu berhasil ya, Nya.
0: Lebih berhasil ya, alhamdulillah.
2: Iya, berhasil Pak Nawan.
0: Oke, kalau baik itu. Apa lagu Mama Nisa kini ko?
2: Lagu Mama Nisa dari Andre lah.
0: Jadi judulnya?
2: Cinta Putih Babu Ungu.
0: Cinta Putih Babu Ungu. Jadi beko diputarkan. Ah, kirim-kirim salam,
2: salam
0: ya.
2: Untuk Wan Onen tu.
0: Jadi terima kasih, salam balik ya.
2: Salam untuk Azizah tadi.
0: Yo.
2: Untuk Mama Raul.
0: Jadi.
2: Untuk Amak Kamba ni putri bungsunya orang Bali tu asalnya yang menangah malam tu.
0: Jadi.
2: Orang Padang Panjang, orang Solo, orang Pariaman tu Wan Onen.
0: Yo.
2: Bukui kami lah Wan Onen.
0: Di bukui kami Mama Nisa.
2: Yo, Mama menangah sorok berdua kau Wan Onen.
0: Iyalah kalau begitu. Kita dengarkan lagunya Beko, ditunggu ya.
2: Jadi Wan Onen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Rancak bana kau Wan Onen.
0: Oke, rancak bana kata Mama Nisa ya. Dan meminta lagu Cinta Putih Babungu Ungu. Beko dinyanyikan di Android senak pandangnya. Di belakang Mama Nisa kita terima telepon celai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang sampai acaranya
0: Marapalam, Marapalam kita.
2: Marapalam.

0: Iya, tapi
1: yang dari Atar Andi mandi.
0: Nenek Atar, nenek.
1: Nenek Atar, astagfirullahaladzim.
0: Iya, kalau tukar nomor nenek, enggak pun nomor nenek
1: dulu ya. Iya, iya, apa kabar di Atar kini tuh nenek Atar?
0: Alhamdulillah, oh lagi sehat.
1: Tapi
0: ayo kau jalan lo berduanya.
1: Musibah petang lain enggak, Mbak di Atar deh ya?
0: Tapi dan korban jiwa lain enggak.
1: Korban jiwa lain enggak, ya cuman banjirnya enggak kadang
0: seketika. Enggak jauh mana nenek dari situ tuh nen. Lain tahu nenek daerah dan banjir tuh.
1: Apa nama daerahnya tuh?
0: Enggak mungkin.
1: Enggak tahu, enggak persisnya mana enggak tahu mungkin.
0: Enggak bisa lewat lo tuh ke situ nih, kasihan. Belakang ini dari situ tuh nen lah putih yang makan situ.
1: Iya.
0: Baru warna putihnya tak kuat senjorakwa.
1: Oh tadi gadang bali ayahnya.
0: Oh iya kadang tapi lain tak ma semencuk banjir batang tu doh.
1: Iya.
0: Cuma agak dari seketeknya kali kaki yang batang tu tak.
1: Iya.
0: Alat putih yang batang.
1: Di mana negarinya itu nenek Atar?
0: Di nan sampai apa tu di Setangkai.
1: Di Setangkai. Kalau Setangkai cok nen bolak balik ke situ dulu tu.
0: Boleh lihatnya sampai hampir ke Sempang Bundung tu kan ada jambatan
1: cie tak
0: kan kalau dari tahun nen tu ya
1: lay.
0: Binjai jambatan Binjai namanya.
1: Binjai iya.
0: Lah putih itu gini.
1: Binjai putih gini tu. Jadi tidak bisa dari Atar ke Setangkai ke.
0: Karena tidak bisa ke Foy ke Sumpur Kudus dari Atarnya tidak bisa.
1: Iya ke Sumpur Kudus tidak bisa tu deh ya.
0: Berjalan ke Sawalunto. Kalau tidak ke Talawi apa tu ya daerah Sempang Bundungnya kat.
1: Ya nanti Baputa jalan jadinya nak.
0: Baputa lah jalannya.
1: Iya. Ya mudah-mudahan di sana gitu lebih baik-baik
0: elok di situ yo. Iya. Enggak nyoyo dan sampai lah berkorban jiwa anaknya ndak nen.
1: Iya.
0: Ada perang panjang lain dah do banjir-banjir nak.
1: Alhamdulillah kalau untuk ini le ancak-ancak cuaca gini.
0: Alhamdulillah lah kok sih hujan lo tapi hujan tuh kan lebih potong tadi itu gak ada resket ya hujan.
1: Betul ya iya.
0: Mungkin mbak namo tu lah alam apa najo dan hujan tadi itu mungkin.
1: Iya.
0: Amin cakap lagu lah nenek celu yang apa tu?
1: Apa tu lagu nenek atau
0: nenek? Sadarah sadani nadi.
1: Sadarah?
0: Sadani nadi.
1: Sadarah sadani
0: nadi.
1: Jadi abiku diputarkan.
0: Salam lah nenek Mohon ya.
1: Jadi
0: ikan kandang kan berhasil sih kau nyanyi. Kau leh agak berhasil seketik. Ada bisa nenek mandangan.
1: Iya.
0: Kadang Malaysia aja ya.
1: Betul.
0: Tak bisa nenek monitor nak tu kan nenek kalau gabung.
1: Iya. Kini kan itu lah anak.
0: Kini lah itu kan berhasil gini kau.
1: Alhamdulillah.
0: Lanjut salam nenek untuk Saleha.
1: Jadi.
0: Pokoknya yang di radio kesadonya ya.
1: Jadi ya nenek.
0: Untuk Mama Daul.
1: Iya.
0: Yang sebentar kok Mama Anissa.
1: Iya Mama Anissa.
0: Mama Anissa.
1: Iya.
0: Untuk Putri Sagu. Ani kayak Ani.
1: Iya.
0: Sado nama tanggalan kan masuk beko nela masuk tadi. Nenek tak dapat masuk. Kalau lagi tidak suara wak. Dengyo ada pek salam spesial benar dari nenek.
1: Okey, mantap.
0: Iya, terima kasih ya, Nen.
1: Iya, Nenek Atar, terima kasih telah bergabung di malam ini.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Tancak bana.
1: Tancak bana. Nenek Atar nan alalamu indak mencogo. Alhamdulillah sehat beliau ya. Lagunya Sadarah Sadani Nadi ya. Di kita terima telepon selanjutnya di belakang Nenek Atar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum Wan.
1: Wanjay mencogok punya malam-malam ha.
2: Siang malam idik Wan.
1: Siang malam idik. Alhamdulillah kalau lain itu.
2: Alhamdulillah Wan.
1: Apa kabar Wanjay gini kok?
2: Alhamdulillah sehat. Kembali idik malam Wan.
1: Iya.
2: Cuma lah tu,
1: telefon
2: malam tu
1: lebih. Nanti kira kalau begitu, apa yang dah wanjai gini kau?
2: Tanya dah wanjai lah. Allah hang makan wan.
1: Makan Allah. Kalau nak wan ini makam sebelum jam 6, jelas selesai lah beres tu.
2: Jaga kesihatan wan
1: ya. Jaga kesihatan dia.
2: Iya, makan sebelum jam 6, ku mandi sore lah wan.
1: Lalu ya malam ni lah. Lalu nanti malam kau pagi tu lah itu dah lalu nama yang itu doh.
2: Malam nanti dia, Wan?
1: Tadi malam dari maghrib ke petang sampai

0: sampai ke maghrib tadi radio off gitu mati ya.
1: Ya tadi malam cibu ndak bi dengan lagi radio ko kasi tok
0: mencari jaringan. Undi sampai kaki tok mencari jaringan unde. Mohon maaf lah bahana kalau begitu anjay.
1: Aja tulahnya kan.
0: Lagu cilewat. Jadi apa lagunya tu?
1: Bunga larang lah.
0: Bunga larangan jadi. Kirim lah salam ya.
1: Jadi ira cari mencari ikut dah lah tu.
0: Jadi kalau di judulnya satu tu lah jadi ada lagunya tu.
1: Mereka ku kan jalan gua mak lawa pulang sikit tu kalau lain tu ada mak lawa.
0: Jadi beku diputarkan lagunya.
1: Salam Adi, salam masjid lewat.
0: Jadi,
1: temu sekali untuk mana?
0: Terima kasih, dapat salam pertama. Ha.
1: Itu saya dapatnya nak wan.
0: Iya, itu saya dapat. Iya.
1: Masa tahu ke buang dia mana?
0: Iyo, alam kira lah 2 bulan mungkin.
1: Iya, iya, iya. Kau
0: sabar kan,
1: ya, Wan? Ba? Mungkin nak. Sibuk.
0: Sibuk, Nenek Atar mungkin, iya.
1: Tapi salam juta, ya, Wan.
0: Iyo.
1: Pak
0: D. Jadi, ya.
1: Bang Aal.
0: Okey.
1: Baju menjadi sembang.
0: Ya.
1: Kemudian Cik Aliza.
0: Di Pelala. Okey.
1: Saya salam untuk Putri Musu.
0: Ya.
1: Di luar biasa. Terima kasih lewat.
0: Jadi.
1: Ya, lewat ya. Okey, Ban Mekdam.
0: Okey.
1: Teman PA.
0: Ya.
1: Mambu, ya. Masih kewan, Bang Sanopa.
0: Okey.
1: Salam Kolangkuk, selamat.
0: Salam Kolangkuk, selamat, Jai. Jadi ditunggu lagunya Beko Anjay. Oke,
1: Tapi nombor DJ
0: mana? Siap.
1: Kenapa ada mana?
0: Enggak apa aduh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM. Lancar banget. Wanjay tadi sana panangan ya. Lagunya Bunga Larangan. Lagu lancar jo. Beko kita dengarkan bersama-sama. Ya, dan sana penengah kita di acara Marapalam meminta lagu Minang Malam-Malam dari Bahana FM Berancak Bana di Padang Panjang ya. Dan sana penengah sebelum kita menengah-nengahkan lagu-lagu dan lah dipilih deh dan sana kita. Kau ada udah telepon cek lain. Karih Bana bunyinya. Waktu sembahyang Isya kita untuk hari kini adalah pukul 9 balik lebih 35 minit ya. Waktu Isya 9 balik lebih 35 minit. Kita terima telefon cerai dulu sebelum kita putar lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, jadi siapa wananin kini kok?
2: Saya mau pendatang baru ke mah.
0: Gimana?
2: Iya, stok lama.
0: Oh, stok lama. Siapa kok?
2: Tamu Uni Putri Sikumbang.
0: Uni Putri Sikumbang di?
2: Di KBS.
0: KBS.
2: KBS,
0: kebun sekolah sekitarnya. Uni Putri Sikumbang ya.
2: Iya.
0: Jadi apa kabar di kebun sekolah sekini tu?
2: Alhamdulillah kini lah yang manaman
0: lagi cerah
2: hari.
0: Lagi cerah ya, alhamdulillah. Teragak mendengar lagu apa Uni Putri Sikumbang kok?
2: Lagu Anca ya. Lagu lamu karena wananan.
0: Iya.
2: Apa salah dari Android lah nak lama.
0: Apa tu?
2: Bacaan dah dua.
0: Android ya. Jadi kita cari ayo. Sayyid Sauleh.
2: Ada.
0: Kemudian Kelok Sembilan.
2: Kelok Sembilan lah.
0: Kelok Sembilan tadi. Biko kita dengar semua ya. Jadi. Bakir yang kirim salam Uni Putri Sikumbang.
2: Salam pertama untuk Wanonen, salam kenal.
0: Salam kenal Bali ya, jadi.
2: Salam nala masuk tadi ke sadonyo.
0: Yo.
2: Nangka masuk Vikolo Wanonen.
0: Yo.
2: Awak bungki kami salah sadonyo ya Wanonen.
0: Awak bungki kami saja ya. Jadilah kalau begitu.
2: Iya.
0: Okey.
2: Makasih Wan.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bana FM.
1: Dan Cak Bana.
0: Oke. Dan senang pendengar, kita tutup dulu saluran telepon ya. Dan telepon akan kita buka balik sesudah lagu-lagu diputar. Tapi ada beberapa lagu yang diputar sesudah azan Isya, beko ya, ndak ada ya. Kita sembahyang dulu, baru kita lanjut balik. Beko pas masuk azan, bagilah sembahyang dulu ya, senang pendengar ya. Lagu nan kadiputa sebelum azan adalah Ipang Ba Ayah Lai Babaku Tidur. Kemudian ada Andre Jo Cintu Putih Babungu Ungu. Ya sanak penangai ya. Dari studio salam hangat selalu nan batukih kini kawan onen. Untuk adun sanak sadanyo Dimas Sajo Barado Ipang Ba Ayah Lai Babaku Tidur.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: dia desa.
1: Ambo nyoba li cincin ah. Haluan yolo. Nah ambo pakai kokaiko juga tu ari. Jangan pilih na jepit itu lewat.
0: Adia. Malu pilih uan ko dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah, kopitia. Bali na rencak modelnya di.
2: Jadi uan. Deh, elo udah koe. Ini mau cak bali uan. Sembarang salah nak. Yang penting kan toko ame.
0: Malu amuah sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca diorang baru menyasar. Katoko Mas Ilham pai, di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yuk pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ mah.
2: Yuk subananya tuan.
0: Iya dia sayang.
2: Akhir lawan, ke situ lah kini ya. Capek lah, dimana sampai yuk tuan. Tunjuk lambo cie.
0: Sabalah dulu dia. Kukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampe pula 2 Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Toko Mas Ilham.
3: Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
4: Cantik aja.
3: Hadian, bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
4: Iya, Upi makin cantik jo perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
3: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang. Upi,
4: yo,
3: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
4: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin cie yo, cie saja.
3: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
4: Biar Upi makin cantik gitulah.
3: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
5: Oh, Teh Mui, ala siap kok sadonya persiapan balik simut itu. Kalau palaminanya ala, untuk ke kamarnya ala kulo. Rasanya lah cukui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnya, ala ado Teh. Tentu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh. Deh, ala cukui disiko sadonya mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkuk yo, model jo motif yang nyancak lo ha. Baso di ma kote. Baseyo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evanri. Awa kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadiwan mantap-mantap. Cek lah toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, namba alamai di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo, Teh.
4: Iyo,
5: di situ menjual aksesoris lo, mah. Caliak lah capek.

0: Wan, kayo lamang tapay.
1: Inda, alah tari pagi. Marapalam sila.
0: Apolo lah itu.
1: Anan malam ko, marapalam nan kaseronyo ko. Maminta lagu minang malam-malam namonyo.
0: Di radio bahan ajo.
1: Tantu rayo nyo.
2: Satio hari Rabu jo Kamis jam 7 malam.
1: Kita telepon selangsung di. Pencet nomor HP nyo.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Minta lagu jeda.
0: Marapalam.

101,2 Bana FM Rancak Bana lah kita sama-sama dengarkan lagu-lagu dan lah diminta di dunsana-dunsana kita di acara Marapalam untuk malam hari kini ko ya. Hari kini ko tanggal 21 Mei 2026 ya sanak pendengar. Dan tentu kita masih di Marapalam sampai pukul 9 malam beko ya. Jadi untuk rencanaan alun bergabung, boleh bergabung langsung melalui nomor telepon 0821-2270-8300. Dan kamu nelpon boleh ya. Dan kamu mengirim pesan singkat di WhatsApp juga boleh ya.

0: Baiklah, dan senang panangnya ya, sambil kita menunggu teleponan ke Bagabuang ya, kita bacakan dulu pesan-pesanan masuk di WhatsApp di sementara ini ya. Nah, nampaknya ada telepon, kita terima telepon dulu. Oh, putih ada teleponnya. Tidak sabarnya. Ya, ada pesan singkat di WhatsApp dari Putra Medan Boda ya. Apa katanya ko? Assalamualaikum, selamat malam Mononen, marapala Mononen, apa kabarnya Wan? Wan, tolong diputarkan lagunya Misra Molai, Manyasa Pisang Jadi Goreng judulnya ya. Salamnya untuk seluruhnya pendengar setia marapalam di malam ko Wan. Salam hangat dan kompak. Terima kasih Wan, bahana rancak bana, kata Putra Medan Boda. Di belakangnya ada telepon dan Bagabuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, selamat malam putri luar biasa. Mbak Akaba Kiniko.
1: Baik dan sehat.
0: Baik dan
1: sehat. Wanonen mana?
0: Oh, Wanonen sehat bana ko ha.
1: Syukurlah. Jangan disiarkan.
0: Oh iyalah.
1: Mahal tapi segalanya.
0: Batu, iya.
1: Batu itu tak hidup sama.
0: Itu batu ya tu. jadi apa lagu putri luar biasa kini kau?
1: Di ujung ranting nan apa nih rata?
0: Oh, di ujung ranting nan rata. Jadi ya, beko kita putarkan ya. Kabar kirim salam.
1: Salam bertemu Pak Wanonen, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima
1: Moral
0: kasih.
1: Gigi.
0: Yo.
1: Panjang umur.
0: Amin.
1: Buat putra Hintal.
0: Yo.
1: Putra Pasisi.
0: Oke.
1: Pokoknya sekalian putra, sekalian putri.
0: Dapat salam dari putri luar biasa.
1: Ya, semua yang mendengar suara kita berdua dapat salam.
0: Jadi.
1: Ya, spesialnya buat Wanonen.
0: Spesial untuk Wanonen, deh. Terima kasih dapat spesial Wanonen lah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak banget.
0: Demikian adu putri luar biasa senak pendengar ya. Lagunya di ujung rantiang nan rata. Lagu rancak ya. Beko kita dengarkan ya.

Kemudian sambil kita menunggu telefon dan kabar gebong Cik Lai, ada pesanku dari siapa ko? Oh, dari Ibu Aira ya. Apa katanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta lagu Cik Wan katanya. Judulnya Tungkek Membawa Rabah. Bu Aira ya, teragak mendengar lagu Tungkek Membawa Rabah. Jadilah beko kita carikan lagunya dulu ya. Ditunggu saja beko Ibu Aira.

Baik, sana penanya berikut ko ada pasan puluh nan masuk ko ha dari siako dari Santi di Singgalang ya. Apa kata pasannya ko, cuba kita bacakan dulu ya. Assalamualaikum, selamat malam Wononen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam balik Santi. Wan, putarkan lagu Cik Diwan. Jadi mangga Cik dulu boleh ya. lagunya berjudul Tinggallah Kampuang, tapi apa kok? Tapi yang orkestra version katanya. Oh, lagu yang pakai musik orkestra ya. Jadi lagunya Tinggallah Kampuang. Jadi ya musiknya rancak bana ko ya. Bikolah kita dengarkan sama-sama ya. Wan, kirim salam untuk Aldi di Jakarta, untuk Opung Sianturi di Kapalokoto, Kotolawe, Unidaliar di Pitala, juga untuk Nyoleni di Balai-Balai, Nina di Selayang Bawah, Saratu Putra Medan Boda, ya. Nikojo di Eko Lubuk katanya. Salam kompak sadunya kawan-kawan dan alah bagabuang, junan akan bagabuang di malam kini ko di acara Marapalam. Terima kasih Wan dari Len siapa Santi ya di Singgalang. Jadi, baiklah Santi ya, kita dengarkan lagunya bersama-sama ya.

Memang jeung sanak panangnya ya. Aduh, lagu-lagu rancak enan kan kita dengarkan biko ya. Lagunan pertamunan akan kita dengarkan. Sebuah lagu ciptaan dari Wan Parau, di aransemen dengan orkestra. Judulnya Sapayung ya. Dan kemudian ada lagu dari Putra Medan Boda tadi, nan berjudul Manisnya Pisang Jadi Goreng ya. Oke. Oh enggak, di ujung rantiang nan tatak dulu ya, sudah tuh baru Manisnya Pisang Jadi Goreng ya. Kemudian ada lagu Tungkek Mambo Oraba. Kemudian ada lagu Tinggallah Kampung ya, permintaan Santi tadi di Singgalang dengan Minang Orkestra ya. Kita dengarkan lagunan pertama dulu. Lagu yang pernah dipopulerkan oleh John Kinawa, Sapayuang ya, dengan orkestra versi Minang ya. Oke, kenyang.

0: Dursan nak ambo, jan beranjak-ranjak dari tampek dua, jan ke makanan dulu.
1: Awak janganlah nan kalewatku. Aku beranjak di jalur nan rancak bang.
2: Deh, Rami lu ngulang baru eh. Apo kakak dana di bawah saja bang dia? Sekalian ke pasar.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ipa.
2: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
3: Imanya tuh, ini di toko kade MT lo mah. Aduh dinda ke di siko ha. Mari lah Ipa, ini kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah, orderan ini sedang banyak-banyak ya Ipa. Iyo, ini sekalian kamu beli isi kade ama, di barang-barang pedan deh guys.
2: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyo.
3: Jangan ko nih.
4: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los 2 Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.
5: Aduh, bre, asli deh, perut gue udah demam narkis nih. Lapar parah.
6: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
5: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?
6: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh presiden Jia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
5: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
6: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisi Kenzia.
5: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
6: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang. Atau mau ke Pasar Pitawa?
5: Yang di Pasar Kuliner aja. Dekat sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitawa, oke?
6: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisi Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
7: Resikan dia, gadang, murah, lama dana.

0: Jurusan nak ambo, jangan beranjak-ranjak dari tampak dua-dua, jangan ke makanan dulu.
1: Awak janganlah nan kalewat. Kau melihat di jalur nan rancak banget.
2: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
3: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
2: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
3: Nah, kebetulan banget nih, Win. Makan di luar yuk, sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
2: Hehe, jangan sekarang deh, Sal. Soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya, kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
3: Ya elah, Win. Nongkrong kan nggak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus

0: tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
1: Serius beneran ada, Sal? Spill dong tempatnya.
0: Iya, serius, Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu best sellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
1: Cus masa, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipo, atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan main HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu sampai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

0: Abi, aku ingin anak kita sekolah yang bukan hanya unggul akademik, tapi juga kuat hafalan dan akhlaknya.
1: Alhamdulillah, kita daftarkan saja ke SNPQ Cahaya Al-Quran. Sekolah full day dan boarding school dengan program unggulan Tahfiz 30 juz 8 bulan.
0: Masya Allah, 30 juz dalam 8 bulan. Aku ingin anak kita jadi generasi pengamal Al-Quran.
1: Insya Allah, disinilah tempatnya.
2: Penerimaan murid baru SNPQ Cahaya Al-Quran tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Jadilah bagian dari generasi penghafal Al-Quran yang unggul secara akademik dan karakter. Bersiaplah melangkah menuju masa depan yang gemilang. Program unggulan dan kurikulum intensif Al-Quran Tahfiz 30 juz dalam 1 tahun, tahsin bersanad, memperbaiki bacaan sesuai kaidah tajwid, program takhasus, cetak hafizah muda hanya dalam 8 bulan, karakter building dan basic life skill, membentuk pribadi mandiri, tibun nabawi, dan program bahasa asing. Jejak alumnis. Alumni kami telah membuktikan kualitasnya dengan melanjutkan pendidikan ke SMA Sumatera Barat, MA Arisalah, MAN PK Kota Baru, MAN Insan Cendik.

0: Surabaya, SMA Negeri 1 Padang, Man Model, dan banyak sekolah favorit lainnya. Jalur pendaftaran dan beasiswa, jalur prestasi, bebas uang pendaftaran, sertifikat, prestasi akademik non-akademik, minimal tingkat provinsi, hafalan minimum 5 juz mutkin dan siap tes, nilai rata-rata rapor 90, berkas fotokopi, KK, Padang Panjang dan sekitarnya, rapor kelas 5, pas foto 3x4, 3 lembar, jalur reguler, melengkapi berkas dan membayar uang pendaftaran, khusus anak yatim, gratis uang pendaftaran dan uang pembangunan. Statistik hafalan siswa 2 tahun terakhir 5-10 juz 53%, 1-20 juz 21%, 21-30 juz 26%. Lokasi kampus dan pendaftaran, silakan datang langsung ke alamat kami, Jalan Gatot Subroto, RT 9, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kampus Makkah atau Kampus Putri, Jalan Gatot Subroto, depan Perumahan Sago, Padang Panjang. Kampus Madinah atau Kampus Putra, Perumahan Sago, Kelurahan Ngalau, Padang Panjang. Kontak person, Yoski Tawakal. Nomor telepon 0812-6692-8234. Dan Yusrawati. Nomor telepon 0852-6399-6477. Bisa kunjungi juga media sosial kami, Instagram dan Facebook, @SMPQ Cahaya Al-Quran. SMPQ Cahaya Al-Quran, generasi pengamal Al-Quran, pemimpin masa depan.
1: Ya, terima kasih dan senang anda bergabung di acara Marapalam untuk edisi malam hari kini ko. Sementara kini ko adalah pukul 8:51 senak pendengar ya. Dan untuk dan senak selanjutnya, jangan lupa besok pagi tentu ada lamang tapai di Bahana FM ya. Kita akan menutup acara Marapalam untuk edisi malam kini ko judul lagu dan berjudul Amih Bukan Ukuran dan Pitaruah dalam lagu.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Oh, selamat malam warga Kota Padang Panjang dan pendengar kami dimanapun Anda berada di malam yang berbahagia ini. Sampai pukul 23 nanti, kerong dengar Anda akan kami hadirkan serangkaian lagu-lagu hiburan menarik tentunya ya. Diharapkan bisa menghibur kita semua tentunya, melengkapi kebahagiaan bersama keluarga. Diawali oleh Utha Likumahua dengan lagunya yang cukup asyik untuk kita simak. Sebuah lagu lawas memang, tapi masih enak untuk didengar.

Ya, itu dia tadi Sesaat Kau Hadir oleh Utha Likmahua, yang merupakan salah satu lagu terbaik di tahun 87 yang lalu ya. Karena Sesaat Kau Hadir merupakan salah satu lagu finalis dari Festival Lagu Pop Indonesia tahun 87.

0: De, rami lo urang baru eh. Apo kakadena di bawah sajo bali eh? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima si Pak.
0: Iku orang senang di toko MT nya.
1: Ima nya tuh. Uni di buku kari MT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah si Pak. Uni kamu borong mi bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo si Pak. Iyo. Uni sekalian kamu balik isi kade yang mah. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan kau dia.
2: Toko

105.8 FM Ranca Bana, tak bisa ke lain hati ya. Demikian Club Projects ya. Dalam suasana gerimis hujan di Kota Padang Panjang, bagaimana tempat Anda saat ini? Kali ini ada bahasa kalbu dari Titi Dwijanti.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama gak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal. Soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya, serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu best sellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus masa, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di simpang pemadam kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipuh atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

0: Cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar emas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh. Semua stok dikeluarkan. Harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantes aja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Safi'i. Harganya beneran miring, Din.
0: Beneran Kak Santi, nggak pakai mikir lagi. Harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 100 ribu. Mau sepatu pesta yang mewah atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak. Mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?

0: termasuk semua Pak Budi, sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya, disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya Cici Gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke jalan MSPI nomor 28, Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah Cici Gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu Layar Mas, Jalan M. Safi'i, nomor 28, Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar Mas, Cici Gudang terbesar, harga paling gempar.

Demikian Rock Set baru saja hadir kita mendengar sobat Bana melengkapi kebahagiaan di malam hari ini dengan lagunya yang cukup manis banget ya. It Must Have Been Love. Tanpa terasa telah antarkan kita pada pukul 21:40 waktu Bahana FM saat ini. Ya, saya akan temani Anda sampai pukul 23 nanti dengan lagu-lagu rancak tentunya ya. Ya, si malam ya, sebelum kita menuju ke peraduan. Kalau tadi ada Roxette dengan lagunya It Must Have Been Love, dan sebelumnya juga ada Titi Dujanti dengan Bahasa Kalbu, dan kali ini Raja.

Oke, kalau tadi udah kita dengarkan Raja dengan lagunya Jujur, dan kali ini kita akan dengar suara lembutnya Yuni Shara. Asik kan? Di malam yang indah ini, Yuni Shara akan hadir ke ruang dengar Anda dengan sebuah lagu yang cukup manis sekali, Cinta Putih.

Attention. You are listening to Hive FM now. 1-0-1-0. Stay direct here.

Ya, Sobat Bana, tempat rasa kita sudah berada di pukul 22 lebih 23 menit saat ini ya. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bergabung di Bahan FM tentunya di malam yang berbahagia ini. Setelah tadi kita dengarkan ada Once Mekel dengan lagunya Dialova. Sebelumnya didengar juga Chris Dayanti dengan lagunya Cobalah Untuk Setia. Baik Sobat Bana, sebelum kita menuju ke peraduan di malam hari ini, untaian nada-nada ranca ini masih akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, tetaplah di 100,2 Bana FM, Ranca Bana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bani.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

demi bintang ketika terbenam. Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru.

dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain, hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.

yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, sedang dia berada di ufuk yang tinggi.

Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi.